0: Capital. Uyamatora makashlons nasi nemitengo yakaderera kusvika pa 7%. Munogona kuwana mari inosvika $2,500 muchibhadhara zvishoma nezvishoma kusvika 24 months. Tinowanikwa muHarare, Bulawayo neMutare. Contact us on 078-000-9011-0203.
1: Vacheri vegoridhe, hei nyaya yakanaka. Kana uine mugodi wegoridhe, uine mapepa ako akakwana, une mukana wekusanganiswa nevanhu vanogona kukubatsira nemari, equipment, kana neruzivo maererano nekuchera zvinoita kuti ubate mari. Kana uri mucheri wegoridhe angade zvimwe zvezvinhu zvarehwa izvo, fonera Goda Moyo panhamba dzinoti 078-121-819 kana tafadzwa pa 078-433-4770. Minex inoti mucheri wegoridhe ngaabudirire.
2: Zelea amasiko etu mhlaka 21 kuNkwenkwezi kunyanga yamasiko etu mongame

0: Rush. The Gold Rush on Yaya FM. The Pulse of the Dike.
1: Ile goride. Hey no yaya kanaka. Kana uine mugodi we goride. Uine mapepa ako akakwana. Une mukana wekusanganiswa nevanhu vanogona kukubatsira nemari, equipment kana neruzivo maererano nekuchera zvinoita kuti ubate mari. Kana uri mucheri wegoridhe angade zvimwe zvezvinhu zvarehwa izvo, fonera Goda Moyo panhamba dzinoti 0778 121 819 kana tafadzwa pa 0784334770. Minex inoti mucheri wegoridhe ngaabudirire.
2: Zelea amasiko etu mhlaka 21 kuNkwenkwezi kunyanga yamasiko etu.

0: The pulse of the dike.
1: Rakheriwe goride. Hey no nyaya kanaka. Kana uine mugodi we goride, uine mapepa ako akakwana, une mukana wekusanganiswa nevanhu vanogona kukubatsira nemari, equipment, kana neruzivo maererano nekuchera zvinoita kuti ubate mari. Kana uri mucheri wegoride angade zvimwe zvezvinhu zvarehwa izvo, fonera Goda Moyo pa number dzinoti 0778 121 819, kana tafadzwa pa 0784334770. Minex inoti mucheri wegoride.

Abang apa jangan pernah nak dengan ukazika. Maskan ayam mika. Mama tu ke ayam mika. Abang apa jangan zewa aku nyarakan. Dengairi. Umwan udah ada Google aja ni. Aku jadi caga pada TikTok. Unga jiga munu marie ya umai. Amanaga. Ni makoshere kata na mai wedu isusu. Ai, shimwa zviko. Azika matukei. Ako afana wedu vechidiki vachirukura. The mantra. Endo grand story zvayo. We say no to drugs. ATD zvinodhaka. ATD vanhu vanorwa zvinodhaka. We say no to drugs. No to chi? No kubata mutoriro. Usabvuma kustika, uchistikirei, uchistikira ani, kuti zviite sei. Iwo uchizati nyika inovakwa nemene vayo. Saka. Impossible. Mama kosa ndiri kuwana nhasi kubva kwachiga.

0: Anzi miswa iwe miswa. Ataka korobera, ataka baya, ataka vaya, ataka enda. Aranta easy that, but manjika, wachidezi laguta hapa na chachimaka. Iwa manje wedo wachidika. Ngazi kwa guna kaisa gumbo wani pa speaker. Agomanaka. Wekoro ya sonat pasha tap. Apari tap.
1: Bamaze. Zandisika shikiri.
0: Iyo wajuru tepli wani waka simba iri. Waka simba simba iri.
1: Inogeze basi.
0: Energy.
1: Batiza kuka. Chibata mavisha uya.

0: Zvivindi zvekutofunga vanhu vepanhu une zvivindi zvekuda kufugadzira repanhu une zvivindi zvekuda kupfuura panopera muganhu une zvivindi asi zvivindi zveiko seiko pacho paropafadzo pacho pakabatanidzwa pacho pakatangwa imba ndo panotamba imba mwari nanhasi anonzwisisei waiva nokuita magadzi samakaronga imi kuti zvimiswe aiwa imbodya sipunu yenyatsi imbodya sipunu yenyatsi utori newako wanoti wako hamene kulekachi people invest womu kuda munhu iwe you wrestle wobva waruma poita maechos poita anyungu
1: poita maechos
0: tumai meni irove munhu musha unotsva tumai bhenji arove gods pafeya muti unowa makatinzwira mumanzwira patakarwira mumabira amana marira asi kugara kuzvanzi ikapa dikita renyu mirai kure kumusha kwenyu munhu wese vanoti vanoisa munhu pamenyu kusvika jesu vadzoka ngatirangane pachete umwe wedu aiwa une zvivindi zvekutofunga vanhu vepanhu mugovera usvika chishanu une chowera une musikano zvakudzokera ingopakama taimu munoda zvekumaraini asi chadambuka twain.